Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Sach.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Teman terbaik Pro 2, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Jalan Swadaya sebelum area pesantren RT 6 Kelurahan Singagewe, Kecamatan Sangatta, Selatan Kutai Timur pada Kamis 8 Oktober 2026. Api yang membakar sekitar 1 hektar lahan berhasil dipadamkan setelah tim gabungan melakukan penanganan selama hampir 2 jam. Kebakaran yang terpantau pada sore hari itu langsung mendapat respon dari tim siaga karhutlah. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke kawasan pemukiman warga. Kapolsek Sangatta AKP Bambang Eko mengatakan upaya pemadaman dimulai sekitar pukul 18:38 waktu Indonesia Tengah. Personel gabungan bergerak cepat mengatasi kebakaran agar tidak meluas ke area di sekitarnya. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Satpol Polairut Polresta Sorong Kota bersama masyarakat melaksanakan kegiatan sapu bersih sampah di Pantai Kairembo Halte Dom Kota Sorong Papua Barat Daya pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kegiatan tersebut melibatkan 8 personel Satpol Airut, 5 warga pesisir dan 4 anak-anak setempat. Sekitar para peserta bergotong royong membersihkan pantai dari sampah organik maupun non-organik. Dari kegiatan tersebut berhasil dikumpulkannya sebanyak 20 karung sampah dengan berat sekitar 255 kg. Terdiri dari 100 kg sampah organik dan 155 kg sampah non-organik. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Armi Sihaan SIK MH melalui Kasat Polairut AKP Sultan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan pesisir sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian laut.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2, kabut asap yang menyelimuti kota Manokwari mulai mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kondisi ini juga perlu diwaspadai karena paparan asap dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku Papua, Ibu Femi Yolanda Wizer, S.Hut, MSCI, mengatakan kabut asap dipengaruhi karena karhutlah, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua Barat, diantaranya Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Kaimana, dan Fakfak. Menurut Ibu Femi, asap dari wilayah tersebut menjadi salah satu sumber yang mempengaruhi kondisi udara di kota Manokwari. Asap dari Papua Selatan dan Papua Nugini juga dapat terbawa angin dan bercampur dengan asap dari wilayah lain. Ibu Femi menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan titik api kepada petugas. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya sumber asap baru dan meluas kebakaran. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Manokwari, Tajudin, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kabut asap yang masih berlangsung. Warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap semakin pekat dan memperhatikan kondisi kesehatan terutama kelompok rentan. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan karhutla serta kondisi kabut asap, pencegahan pembakaran terbuka, dan pelaporan titik dini api diharapkan dapat membantu mengurangi sumber asap di Kota Manokwari. Selain itu, teman terbaik Pro 2, upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih kembali ditekankan Babinsa Desa Sleman Sertu Andi Hakim saat melaksanakan komunikasi sosial dengan warga di Desa Sleman, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Sertu Andi Hakim mengajak warga tidak menganggap persoalan kebersihan itu sebagai hal sepele. Menurutnya, lingkungan yang terawat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan sekaligus mencegah munculnya berbagai penyakit. Ia meminta warga membiasakan diri untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, mengeringkan genangan air, hingga menyingkirkan botol, kaleng bekas, atau barang rongsokan yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sertu Andi Hakim juga secara khusus mendorong setiap keluarga yang menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing, sehingga langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi pencemaran sekaligus membangun kebiasaan hidup bersih di lingkungan keluarga. Sebagai Babinsa Desa Sleman dari Koramil 01 Ranai Kodim 03 18 Natuna, ia menilai komunikasi sosial tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi Babinsa untuk menyerap informasi sekaligus menyampaikan himbauan yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kehidupan sosial warga. Pesan kebersihan itu pun diarahkan untuk menjadi kebiasaan bersama, bukan sekedar kegiatan sesaat. Dengan lingkungan yang bersih dan warga yang peduli, upaya menciptakan Desa Sleman yang sehat dan nyaman dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai!

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan tenaga kesehatan hewan baru mencapai sekitar 50%. Kondisi tersebut juga belum merata, terutama di wilayah di luar Pulau Jawa. Koordinator Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, baik Yunita Arisandi, mengatakan kebutuhan tenaga masih tinggi. Kekurangan

Dengan paling terasa di sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan sebagian di Sumatera. Yunita mengatakan pemerintah masih menghadapi masalah pemerataan tenaga kesehatan hewan. Kondisi tersebut membuat pelayanan kesehatan hewan belum dapat menjangkau di seluruh daerah secara optimal. Ia mengatakan pemerintah menggandeng dokter hewan praktisi dan swasta untuk membantu daerah yang kekurangan tenaga. Kolaborasi dilakukan melalui organisasi profesi termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Kerjasama tersebut dilakukan juga dalam berbagai program kesehatan hewan pemerintah, salah satunya program vaksinasi penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah. Yunita mengatakan dokter hewan praktisi membantu pelaksanaan program ketika tenaga pemerintahan terbatas. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan hewan tetap berjalan di daerah. Demikian teman Terbaik Pro 2 telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama jual manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar

Iya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit. Teman terbaik Pro 2, Justi yang bertugas di Digis pada kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Santai siang kamu bakal ditemani bareng kasusan hingga nanti sore ceria. Dan terima kasih teman terbaik Pro 2, selamat siang, selamat beraktivitas dan semoga hari kamu selalu menyenangkan. Justi pamit dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille dikenal.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidup.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: USU Indonesia resmi
1: mengumumkan. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima raport, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Santai siang, Pro2 Manokwari.
4: Pro2 FM.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Produfm. Teman terbaik. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
3: Dengan
2: syarat sudah.
4: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
5: Ayah, Ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
6: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

السلام عليكم ورحمة الله.

سبحان الله.

0: Kaum muslimin wal muslimat, demikian kita semakin bersama selain langsung selain Jumat dari Masjid Al-Falawasi. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1, beberapa rangkaian lagu-lagu kenamasa islami. Sekaligus nanti kita celang dinamik olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
3: Mbak, saya duluan aja dong.
4: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
3: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
4: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
3: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya. Jadi gak usah banyak ngajarin.
4: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
3: Hah? Papa?
4: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
5: Tina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
3: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih. Ya.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Missy, excuse me, Missy.
5: Bukan biru itu. Aku suka juga, Kak.
4: Missy.
6: Tabek-tabek kok itu?
4: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang

Buku Logika Asah karya Valerie Packard diterbitkan pada 23 November 2023 menyajikan sebuah paduan lengkap untuk meraih keseimbangan dalam hidup dengan menekankan integrasi antara akal sehat, impian, kesehatan tubuh, dan usaha. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami bahwa pencapaian pribadi tidak hanya bergantung pada ambisi dan kerja keras, tetapi juga pada cara kita merawat dan menghargai kesehatan fisik,

mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian impian. Buku ini menyediakan saran praktis mengenai cara menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan tuntunan hidup, termasuk kebiasaan sehat dan manajemen stres yang efektif. Dalam buku ini, Patkar mengajarkan pembaca untuk menghargai proses dan usaha yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa penghargaan terhadap usaha merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan, dan bukan hanya hasil akhir yang perlu dihargai. Buku ini memotivasi pembaca untuk merayakan setiap langkah untuk mereka ambil dalam proses pencapaian tujuan. Secara keseluruhan, buku Logika Asa karya Vali Patkar adalah buku yang memberikan paduan berharga untuk mencapai keseimbangan hidup. Dengan menekankan pentingnya akal sehat, kesehatan tubuh, dan penghargaan terhadap usaha.

0: Besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
5: Santai siang, Pro2 Manokwari.
6: Pro2 FM.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning, tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Stay tuned on Kodia FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Produ FM. Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat.

0: Spam.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Produa, Senada Indonesia 2026, dekatkan kekayaan Indonesia Timur lewat pertunjukan musik. Senada Indonesia 2026 adalah penyelenggaraan kedua yang menghadirkan pertunjukan musik bertema suara dan nada dari Indonesia Timur di Istora Senayan pada 10 Oktober 2026. Acara ini menampilkan musisi lintas generasi dan memadukan musik cerita suasana dan elemen budaya dalam satu pengalaman komprehensif bagi penonton. Senada Indonesia 2026 ini dirancang untuk membawa kekayaan budaya dan juga musikal Indonesia Timur lebih dekat kepada audiens yang luas di Jakarta. Selain dari Senada, teman Produa, kita punya satu informasi dari film Bapak Paling Jujur. Ini menghadirkan kejujuran dalam balutan komedi satir politik. Film Bapak Paling Jujur dalam film komedi dengan tema politik yang menggunakan satir untuk mengkritik realitas sosial. Film ini merupakan adaptasi dari film Korea berjudul Honest Candidate yang dirilis pada tahun 2020. Pemain utama film mencakup komika dan aktor lucu seperti Andovida Lopez, Benedictus Siregar, Soleh Solihun, dan Indy Barens.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Dosen Fakultas Psikologi Unika Srija Prakasa Semarang, Silia Tanti Utami, menilai teknologi bukan pemicu yang bisa disalahkan sepenuhnya. Orang tua perlu mengontrol dan mengedukasi anak dalam penggunaan teknologi, karena perkembangan teknologi di dunia luar sulit untuk dikendalikan. Kemen PPA ingin memperkuat program pencegahan dan pola asuh.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul. Produ FM.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

masih di jalurnya Pro Indah Manokwari, teman Pro 2, Kualitas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanaan, Papua Barat Daya, Julian Kelikambu mengusulkan pengerahan 1000 tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Makbon, Kota Sorong yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2006. Saat kembali meninjau lokasi pada Jumat 9 Oktober 2006, Julian menyebut api yang mulai muncul sejak awal bulan ini semakin besar pada Jumat ini hari hingga membakar hampir seluruh area TPA. Kebakaran tersebut menyerupai kebakaran lahan gambut, meski api di permukaan terkadang tidak terlihat, bara di bawah tumpukan sampah masih menyala dan terus menghasilkan asap. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar apabila tidak mendesak, mengingat asap dari TPA Makbon berpotensi mempengaruhi kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Nobita?
1: Aku ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku, Doraemon.
0: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
1: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
0: Ayo.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan mulai tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK sebagai langkah antisipatif terhadap dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Manokwari. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari nomor 400.3/2342/MKW/X/2026 tanggal 6 Oktober 2026 tentang pemberitahuan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap di Kabupaten Manokwari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Parjiyanti, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi indeks standar pencemaran udara akibat kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga didik, serta tenaga kependidikan. Kebijakan Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan setelah kondisi kualitas udara di Kabupaten Manokwari dinyatakan membaik dan aman. Informasi lanjutan terkait pelaksanaan belajar mengajar akan disampaikan kemudian sesuai perkembangan situasi di lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidikan di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan.

0: sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yeah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

0: untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Pro 2 FM.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya mengajak kamu untuk mengenal food coma. Ini kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi ya. Food coma atau postprandial somnolence adalah istilah medis untuk kondisi lemas dan mengantuk setelah makan. Nah, gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan dalam porsi besar. Saat makan besar, tubuh mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: show me what you say, Candy, will be used to get you in a court of law.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus
2: Produ FM.
3: Teman-teman.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Masih di jalurnya Pluda Manokwari, teman Pro 2. Kabupaten Indramayu nih memperingati hari jadi setiap tanggal 7 Oktober dan merujuk pada berdirinya Pendukuhan Dharma Ayu di tahun 1527 oleh Raden Arya Wiralodra. Batri Dermayon ini adalah warisan budaya yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu dengan beragam motif yang terinspirasi dari alam dan juga kehidupan masyarakat lokal. Peringatan hari jadi Indramayu jadi momen penting untuk melestarikan dan mengenali kembali warisan budaya setempat.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Sekarang sudah pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya kamu bakal ditemani Kak Ardi di santai. Di sore ceria ke jaga malam. Susan informasikan di pukul 17 lebih 50 menit. Kamu bakal ditemani dengan nuansa religi islami. Hingga nanti di kemudian kenasan maghrib untuk Kota Manokwari dan sekitarnya. Selamat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

Thank you all.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita menandakan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami sekena kurang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Teman-teman masih Curia Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan kali ini Ardi bakal teman-teman Pro 2 ya di sore ceria ini hingga nanti di jaga malam. Nah, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Curia Pro 2 karena masih banyak banget lagi. Banyak banget nih yang bakal dibahas sama Ardi. Kira-kira apa aja dan kira bakal ngomongin apa aja? Stay tune aja terus Curia Pro 2 di 97,8 MHz RRI Manawari, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Ya, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan masih di hari Jumat nih, teman-teman. Sudah hampir masuk weekend nih, udah. Bahkan bisa dibilang weekend juga ya, karena kan sudah di akhir-akhir nih, di hari Jumat, besok Sabtu, besoknya lagi Minggu. Nah, udah waktu libur nih. Nah, mau dibuat istirahat, dibuat jalan-jalan. Nah, itu terserah ke teman-teman lagi ya. Kira-kira mau dibuat apa nih hari Sabtu, Minggu atau weekend ini? Kalau dari tadi ya mungkin istirahat kali ya, karena ya kita terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan ya teman-teman. Mungkin ada pekerjaan yang sekiranya membebani mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, bahkan hari Jumat mungkin ada juga. Tapi ya kembali lagi teman-teman, kalau memang butuh healing ya healing lah, jangan ditunda-tunda ya teman-teman, karena kesehatan mental itu penting banget nih kalau dari Ardi ya. Karena kesehatan mental itu mahal nih, bukan cuman kesehatan fisik aja, tapi mental itu juga mahal ya teman-teman. Karena kita perlu ke psikolog kalau misalnya memang benar-benar stresnya stres parah banget. Kemudian kalau misalnya nggak ke psikolog ya juga paling ke minimarket ya kali ya. Minimarket beli kopi Golda kah? Terus duduk di depan sambil ngelamun mikir masa depan. Aduh, pengalaman nih kayaknya. Nah, yuk kita bahas aja soal wisata ya teman-teman. Nikmati suasana Bali di Lembah Pandawa Pandaan. Ya, keindahan alam dan nuansa khas Pulau Dewata gini tidak perlu jauh-jauh ya, dinikmati hingga ke luar pulau. Lembah Pandawa Pandaan hadir sebagai destinasi wisata baru yang menawarkan sensasi Bali Van Java di Jawa Timur, teman-teman. Menyuguhkan landmark yang mirip dengan keindahan Pura Lempuyang dan Pura Ulundanu. Tempat wisata ini menjadi pilihan bagi warga Surabaya yang merindukan suasana Bali namun tidak perlu jauh-jauh pergi ke Bali nih teman-teman. Suasana khas Bali terasa begitu kental saat pertama kali melangkah masuk ke area wisata ya. Arsitektur bangunan, gapura ukir khas Bali hingga pura buatan yang dikelilingi kolam air menciptakan pandangan menawan yang mengingatkan pengunjung pada keindahan Pura Ulundanu. Perpaduan antara kemegahan arsitektur dan pemandangan hijau pegunungan Arjuna di sekitarnya menjadikan tempat ini begitu mempesona dan menyejukkan mata nih teman-teman. Nah, kira-kira nih kalau misalnya ada waktu atau mungkin ada kesempatan, mau nggak jalan-jalan ke sini teman-teman? Atau malah ke Balinya aja langsung?

0: Tahukah kamu penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia?
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Bulog, torehkan rekor pengadaan beras melalui 4 juta ton. Badan Urusan Logistik atau Bulog mencatat penyerapan gabah ya, gabah setara beras mencapai 4,11 juta ton pada 9 Oktober 2026. Capaian tersebut melampaui target pengadaan 4 juta ton yang ditugaskan pemerintah tahun 2026 ini. Direktur Utama Perumbulog, Ahmad Rizal Ramadhani, mengatakan target tersebut tercapai sebelum akhir tahun. Pada akhir September, penyerapan Bulog telah mencapai 4 juta ton. Tercatat pula, stok beras mencapai 4,5 juta ton pada Jumat 9 Oktober 2026. Rizal menyebut capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Sekian Info Pro 2 edisi 9 Oktober 2026.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Ah, kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Ya teman-teman, kali ini kita sudah masuk di Jaga Malam nih. Jangan galau malam-malam. Nah, sudah weekend masa galau nih masih ada. Ya jangan dong, ya apapun keadaan teman-teman, tetap harus semangat, tetap tersenyum. Kalaupun ada masalah, coba cerita deh ke keluarga, ke teman, sahabat, atau mungkin ke ya temu orang-orang terdekat di sekitar lah ya. Karena terkadang kita dengan bercerita itu kita memberikan cerita, membaikkan rasa, dan juga teman-teman juga kalau misalnya melihat temannya butuh untuk didengarkan nih, coba deh dengerin aja. Karena terkadang ketika kita bercerita kita tidak butuh jawaban ya, tapi kita lebih butuh yang namanya didengar, apa namanya, lebih ya didengar, kemudian ikut merasakan apa yang dirasa. Ya kita hanya butuh pelampiasan, bukan pelampiasan, lebih tepatnya meluapkan ya, untuk cerita kemudian emosi seperti itu teman-teman. Tapi ya jangan sampai kebablasan juga ya untuk emosinya ya teman-teman. Ya masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di 97,8 MHz ini RRI Manokwari ya. Dan masih banyak banget lagu-lagu dan juga hiburan yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di Jumat malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus jalurnya Pro 2. Karena sesaat lagi nih bakal ada lagu dari Nicky Baker dan juga Adi Arianto dengan judul Sumpah Mati. Wah lagu ini emang paling sering didengarkan ya, lagu dari Sumpah Mati ini banyak yang cover juga. Jadi

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di Jalur Yang Pro 2 bersama Ardi di sini. Nah, kalau misal kita tadi kita sudah bahas ya soal mental health, kemudian ya gimana sih caranya kita untuk melampiaskan rasa ya, rasa yang ada di dada ini gimana, entah itu cerita ataupun ya butuh teman ngobrol lah untuk didengarkan ya teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman bisa banget buat kalau misalnya lagi galau atau mungkin lagi gabut juga, bisa banget juga nonton drakor nih. Nah, terima kasih rekomendasi atau sinopsis ya. Sinopsis dulu deh. Drakor yaitu Dr. X Mafia in the White. Tayang di Netflix nih, teman-teman. Nah, serial Korean Selatan terbaru Dr. X Mafia in White dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026. Nah, serial bergenre noir, medis ini dibintangi oleh Kim Ji Won, Lee Jung Eun, kemudian Son Hyun Jo dan Kim Wo Suk. Dilansir dari MIDB ya teman-teman. Nah, serial yang ditulis oleh Pyeon Seong Gwen, sorry kalau penyebutan salah ya teman-teman, dan disutradari oleh Lee Jung Rim, tersebut diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Surgeon Michiko Daimon. Nah, sedangkan Dr. X Mafia in White mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan nih teman-teman. Cerita berpusat pada Ge Shu Jeong, seorang ahli bedah brilian dan berani yang diperankan oleh Kim Ji Won. Su Jeong dikenal memiliki kemampuan bedah luar biasa dan berani menangani kasus-kasus medis yang dianggapnya sulit. Nah, ini mungkin cocok banget buat teman-teman yang sekiranya butuh hiburan di malam minggu, di weekend ini. Kok malam minggu sih? Weekend. Ketika teman-teman lagi galau mungkin bisa banget nih ada film-film yang bisa nemenin teman-teman Pro 2 di saat sedang gabut.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

Ini masih di Jalur Pro 2 bersama Ardi di sini. Man, gak kerasa ya mas, sudah di pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2 nih. Dan Ardi juga mau ngasih informasi juga, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan ada MLC, Music Live Chat. Nah, kali ini Music Live Chat-nya kayaknya rame-rame banget nih. Karena bakal ada This Is Equal, which is itu ada 4 personil ya, dan juga akan ditemani oleh Edit dan juga Elan juga pastinya. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Pro 2, karena keseruan mereka pasti bakal keren banget sih. Dan untuk itu, karena masih 1 jam lagi ya, di masih akan memberikan lagu-lagu tentunya untuk menemani aktivitas teman-teman di malam hari ini, apalagi ketika sudah masuk ke Jumat malam ini ya teman-teman. Sudah waktunya rehat nih. Rehat dari segala tugas-tugas yang ada dari Senin sampai Kamis, sampai Jumat tadi bahkan mungkin. Nah, akan ada lagu dari Segara dengan judul Izinkan Hatimu Bicara. Nah, mungkin yang cocok buat yang galau-galau nih, tapi ingat jangan galau karena kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan pastinya masih menemani teman-teman Pro 2 di Jumat malam hari ini ya. Di pukul 20:26 waktu Indonesia Timur di 97,8 MHz RRI-nya Manokwari ini teman-teman. Ya, mengenal food coma, kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi. Nah, kira-kira siapa nih yang ketika pagi hari sarapan, habis sarapan terus ngantuk, atau mungkin waktu siang-siang juga ya, waktu istirahat makan, tiba-tiba sudah makan kenyang full, tiba-tiba waktu pelajaran atau waktu ngantor mulai lagi malah ngantuk nih. Nah, kira-kira kenapa ya itu sudah terjadi ya teman-teman? Nah, food coma atau postprandial somnolence merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan. Gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip dari alodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespon asupan makan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Dengan lebih banyak darah yang mengalir ke sistem pencernaan, membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang nih teman-teman. Nah, hal tersebutlah yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan lemas setelah makan terutama dalam jumlah yang besar. Nah, dilansir juga dari halodoc.com, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme dalam tubuh. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, makan melonjak insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa kantuk yang muncul menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Nah, itu nih teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi apa istilahnya? Ilmu baru ya, bahwa kalau misal teman-teman mau makan siang atau sarapan juga, jangan terlalu kenyang nih teman-teman. Karena kalau kita terlalu makan besar, itu membuat insulin naik, kemudian peredaran darah juga malah fokus ke pencernaan, malah yang mengalir ke otak malah berkurang, sehingga terjadilah mengantuk. Itu teman-teman.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: beres, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman, masih Gabriel Pro 2 bersama Arti di sini. Dan siapa nih yang suka sama yang namanya kolang-kaling? Nah, ada yang bilang kalau misal kolang-kaling itu bagus untuk tulang dan sendi. Nah, emang bener. Atas siapa? Yuk kita cek faktanya, teman-teman. Kolang-kaling atau Arenga pinnata merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren. Aren muda ya, melalui proses perebusan dan perendaman. Buah itu dikenal memiliki manfaat yang mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Dikutip dari Halodoc, halodoc.com, kolang-kaling mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu, kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor melumaskan dan memperkuat tulang dan sendi juga, serta menjaga cairan dalam tubuh. Kandungan galaktomanan berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Peradangan pada sendi penderita osteotritis dan radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit dan kurang kerusakan sendi ya teman-teman. Kemudian kalsium serta fosfor yang dapat terdapat di kolang-kaling mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Untuk itu, mengonsumsi kolang-kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh. Jadi benar ya teman-teman, faktanya bahwa kolang-kaling ini bisa banget atau bagus banget untuk tulang dan juga sendi. Nah, kira-kira kalau teman-teman suka nggak yang namanya kolang-kaling?
1: Hai,

Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya teman-teman, masih di Jalur Rehab 2 bersama Ardi di sini, dan kita bersama-sama mengikuti musik live chat ya bersama Pro 2 Jakarta yang akan menemani teman-teman Pro 2, yaitu This Is Equal dan juga ada Edit serta Elan juga nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Nah, karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih, virtual.
0: Asik, via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi ya. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik. Ini malam hari ini.
2: Soalnya kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya, Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur. Ya, Timur.
2: Tapi ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jadinya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
3: Alright. Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut. Mabe
4: di bass. Dan Mabe di bass.
1: Mabe di bass, oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya tadi ya? Siapa yang di drum? Siapa kan? Guntur.
0: Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Itu kita udah dari teman-teman dekat aja.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama. Betul. Ya.
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Ini, agak... ini kayaknya PUBG.
1: Gila kan? Apakah kanan kiri? Kan?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya. Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
1: Oh iya.
2: Dalam, jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Oh gitu.
2: Hanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Pelantun. Berarti. Ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Iya kan benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Gua tahu arahnya ke mana.
1: Aman kalau gitu. Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produknya yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Igwo. Asik.
2: Gokil. Ini nih. Ini apa? Akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Titi DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih Kang?
3: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
2: wow.
1: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih Kang yang kayak oh ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Cuman oh, ada Kandinot, oke.
3: Okay. Lagu, dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
2: Kangen oh, Kangen Lagi. Oke, oke, oke.
1: Menarik, menarik, menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Igwo tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Ini kalau secara teknis musik boleh Popsi jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan sikat Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
2: Okay.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
2: Oh, okay.
4: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Okay, okay.
4: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype
2: banget. Oh, yeah.
4: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget nih makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya masuknya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright, benar-benar karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
4: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This is Igwo sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
2: Nah,
1: dari mananya? Gitu?
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh dari situ ya.
1: Oh
2: dari
1: situ
4: ya. Itu selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah, bisa. Top setan mungkin kita nggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
2: Iya tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih Titi DJ ini siapa nih karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
4: Nah kalau yes, bener.
2: Kalau dari This is Igwo apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke. Okay.
3: Ada tuh. Udah ada BBM cuman. Kita belum seramai itulah.
2: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba dia SMS kan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oh, oke.
3: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah. Oh, ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gua baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin tuh pikiran sama si PUBG akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita enggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya, bener.
2: Cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
1: Kan ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
1: Gensi gak ngerti kayaknya.
2: Ya, gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
4: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Karena
4: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya, katanya. Iya. Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget gue.
2: Apa? Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada, benar. Udah bagus tuh.
1: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
1: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
2: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
2: Okay.
3: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke. Okay. Padahal gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Okay. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhirnya ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh,
2: alright. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar.
1: Akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya.
1: Aman.
2: Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya
1: ya?
2: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
2: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
2: Kangen nih. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuai lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
4: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya,
4: ada,
2: iya.
4: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
4: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate. Nanti kita bantu translate.
4: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA sini. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke.
4: Okay. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Oke. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Oh, sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya, Kak.
1: Iya, benar.
2: Cipratan chat.
1: Cipratan chat ya, benar. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung kerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang apa namanya kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh gak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya, popnya sih.
0: Popnya, lebih kental sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Ya kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi oke.
2: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu pengharapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Alright.
1: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya. Keren.
0: Berharap nih.
1: Hop.
0: Salah. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ya.
0: Bener.
1: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
2: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang Income itu lagu teraman ya, kalau tidak
1: oh,
3: ada
1: okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi
1: percaya.
3: Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada,
3: ya. Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
1: Jepang banget.
3: Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, Income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh, iya iya iya iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Kalau sih Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran. Iya.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan Income ini menjadi Income
1: bareng. Amin. Iya.
0: Benar.
1: Babe kayaknya baru tahu juga deh kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Benar.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
1: Saya kan
3: Kang Alan ngedit ya kan.
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda kan
3: suka ya.
1: Beda Kang.
3: Oh, beda.
1: Beda enak ya Kang. Iya, paham. Tapi ngerti.
0: Iya,
1: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
1: gitu,
3: kan suka kayak gitu kan
1: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: lagu, ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatu ya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu. Betul.
4: Benar banget.
5: Iya, sudah memahami.
1: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja. Positif
3: banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka males nih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Males. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai sekarang gitu.
1: Iya. Zen ya, orang zen ini. Sufi. Udah sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Benar. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal.
1: Dan gue aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi. Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
1: Mas Edit. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: This is Equal.
1: Oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Music Life Chat. Thank you.
6: Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan wah, gimana, menarik nggak yang diobrolin tadi sama The Equal? This is Equal. Bersama tadi Edi dan juga Elan ya di Musik Live Chat. Nah, kita kembali ke dengar kamu di 97,8 MHz RRI yang Manokwari, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam.

Ya teman, masih gilirnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan gak kerasa ya, sudah berada di pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Di saatnya Ardi akan membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2 nanti. Nah, sebelum itu mungkin Ardi mau ngasih informasi juga atau memberikan semangat ya buat teman-teman yang mungkin hari ini terlihat cukup berat untuk teman-teman ya di hari Jumat menjelang weekend. Apapun kegelisahan teman-teman, apapun pekerjaan, atau apapun keluh kesah teman-teman, jika memang itu membuat hari ini menjadi buruk, tak masalah teman-teman, karena itu salah satu part dari suatu kehidupan ya. Terkadang kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus, kadang juga banyak kerikil-kerikil atau bahkan batu yang menghalangi jalan kita teman-teman. Tapi ingatlah kalau semisal perjalanan tanpa ada gangguan juga rasanya hambar ya. Contohnya kalau kita jalan-jalan, tiba-tiba kalau kita jalannya lurus aja pasti ngantuk ya. Pasti harus ada entah itu belokan, tikungan yang membuat kita merasa lebih berarti nih perjalanan kita. Sama dengan kehidupan, terkadang masalah juga ada untuk membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih paham, dan bahkan menjadi lebih dewasa lagi ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat untuk menjalani hidup, dan ingat besok weekend istirahatlah yang cukup atau bahkan mungkin healing untuk memperbaiki mood dan juga mental teman-teman.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, sigarnya berdua bersama Ardi di sini. Dan yuk kita bacakan cerita penutup hari untuk teman-teman berdua. Dan judulnya kali ini adalah Tidak Semua Yang Hilang Harus Disesali. Ada seorang perempuan yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Bukan uang, bukan pula barang, melainkan seseorang yang pernah ia anggap sebagai tempat untuk pulang. Awalnya, ia sulit untuk menerima kenyataan. Ia terus bertanya, mengapa seseorang yang dulu begitu dekat, kini berubah menjadi asing? Mengapa janji yang pernah terdengar begitu indah, akhirnya hanya menjadi kenangan? Hampir setiap malam, ia mengulangi cerita yang sama di dalam pikirannya. Berusaha mencari kesalahan, menyalahkan diri sendiri, dan berharap waktu bisa diputar kembali. Sampai suatu malam, ketika hujan turun, perlahan di luar jendela, ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia terlalu sibuk meratapi seseorang yang telah pergi, sampai lupa bahwa dirinya sendiri masih ada. Ia masih punya kesempatan untuk bahagia, masih punya mimpi yang harus diperjuangkan, dan masih punya kehidupan yang layak untuk dijalani. Sejak saat itu, ia mulai belajar untuk melepaskan, bukan karena sudah tidak peduli, melainkan karena ia mengerti bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ada orang yang hadir untuk menemani perjalanan panjang, ada pula yang hanya singgah untuk mengerjakan sesuatu. Dan terkadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kehilangan, kita belajar mengenali diri sendiri, menghargai apa yang masih kita miliki, dan memahami arti keikhlasan yang sesungguhnya. Malam ini mungkin ada sesuatu yang masih kamu sesali. Mungkin seseorang, sebuah kesempatan, atau keputusan yang pernah kamu ambil. Namun, sebelum tidur, cobalah untuk berdamai dengan dirimu itu. Kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kamu selalu punya kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan menghabiskan seluruh waktumu untuk menyesali sesuatu yang telah pergi hingga kamu lupa mensyukuri apa yang masih kamu miliki. Tidak semua kehilangan adalah kehancuran, dan tidak semua perpisahan berarti kegagalan. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk memberikan ruang bagi hal-hal baik yang belum datang. Selamat malam, semoga apapun yang terasa berat hari ini perlahan menjadi lebih ringan esok pagi. Dan semua belajar, dan semua kita belajar bahwa mengikhlaskan bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa hidup harus terus berjalan.

Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah dia.

0: diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik laut.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, sahabat Nusantara dimanapun berada dengan terdengarnya Iram Walku ini, maka saya sudah kebersamaan kita di hari Jumat 9 Oktober 2026. Kita akan berpisah dan juga berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi teman terbaik, inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 10 Oktober 2006. Terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap diudarakan, sekali merdeka tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM, just music.
4: Teman terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Let's go!

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.
2: Dewan Pers bersama Kementerian Hukum menggelar forum ASEAN di Bali untuk membahas perlindungan karya jurnalistik digital. Forum menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin oleh platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan pentingnya apresiasi terhadap kerja keras riset dan verifikasi dalam karya jurnalistik. Dimana

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Baliknya di jalurnya Prodo Manokwari di 97.8 MHz, dan kali ini kamu ditemani Susan yang bakal temanin aktivitas kamu di sepeda. Selamat pagi teman Prodo 2, tentunya dengan apapun itu aktivitas Anda yang ingin Anda mulai di hari ini ya teman Prodo 2. Di akhir pekan ini pastinya kamu harus bersyukur karena sudah diberi satu hari lagi, dan jangan lupa sarapan untuk memulai aktivitas kamu di hari ini. Karena tanpa sarapan,

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya mati.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

Teman Pro 2, susun perkenalan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkenalan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia pada Sabtu 10 Oktober 2006 ini. Dikutip ya dari channel YouTube BMKG. Di Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Palembang hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung udara kabur. Di Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, Surabaya udara kabur. Di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan. Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan. Di Kalimantan, Pontianak dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Tanjung Seler hujan disertai petir. Di Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Palu berkabut. Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado berawan. Maluku dan Papua di Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke udara kabur, Sorong berkabut. Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga bahan
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

masih di jalurnya Prodamo Nekuari, teman Pro 2. Drama Korea Between Step ini resmi tayang perdana pada 5 Oktober 2006. Nah, serial romantis ini dapat disaksikan melalui peraturan ENA dan Disney Plus. Ko Young Woo dan Kim So Yeon jadi pemeran utama dalam drama tersebut. Drama ini juga mengangkat tema romansa di dunia robotika.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan.

Ya, teman pro 2 masih di jalurnya pro 2 Manokwarik. Teman pro 2, kolang kaling atau areng gapinata ini merupakan hasil lahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan perendaman. Buah ini terkenal punya manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Kandungan serat dan mineral seperti kalium punya kolang kaling bisa mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi dengan mengkonsumsi secara rutin. Teman pro 2, kolang kaling mengandung galaktonaman yang punya sifat anti radang dan bantu meredakan nyeri sendi. Kalsium dan fosfor dalam kolang kaling disebut melumaskan dan memperkuat tulang dan sendi serta menjaga cairan tubuh.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah,

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman.